Tam kaya fio ato mas ma fio tawlo tawlo tom tap mo eki kay ma ha matapure tap mo kaw taklo tu ko tope tap mo kimotol ko tope mo me mai ki hui ay leti o tom ha antiroa kitong pungin talangata ya tia u fai kitu a kada mo ay sa gamarie ni ki sa hokwa tu ay tawlo kalama kitong pungin. Kau sini kalau aku fokus ngayat, kau ngau ya di tiap tengah hari roa AM matahani mahiwa tolu. Ia no tali tali deh di motor di pokalam na oleh pompo. Kau fakta itu tapi itu mas mafi kau usia umur maya ah fakulan. Kau yang tahu nak kian kau mau full matol. No, fama nato tapi kau kawin ngau tahu di tiap kau lalang ngau mau uji kata Malaysia. Kau tahu pokalam. Kalau kalah masih tak mungkin.

0: katau nya kalais kemari gani di tokolo sini lagi ke anak di om ya ini popo ki anak mai ta mau pupungin tu ka te kemari ko ni ako
1: balo fasta ke eki e afo o ku tawa usia pompong ko ini kaya tamu mo fin mo tu ako ini kita latan popo ki ofa ki ono tonga ane ki a aminia si fusi akau eh? Oh, nei tuanuku. Popo aki a mea aline laiseni te geno fangatokouwa monotong fangatonga ane pe a popo aki at mea mansiwa ke ofalahi ke mata ofusi si ngawe ofai ofat mehono wife ofanga komalia fusi akau ofalahiatu popo aki a mea mansiu laiseni kono ta uono tolu malo ofatu longa i
0: malo apito talamonu atoi peki a si fusi pe moi hosia no ta u ono fulu ma tolu tok faton ton mai ka pau kuala tala monua tai pe manchiu laiseni ka marco inga ko si pefte a fusi o fatia pe me a maria fus akau fa o tai pe o fa ere tio tonga fa dawangi ge o tua maf mafi ke ne fa e pe sio nota pe kina mo no a fra monu ia si no hala fononga malo apito fusi
1: o fa tue